amal-amal pada hari An-Nahr. Setelah yang pertama, amal pertama yaitu Jumratul Aqabah. Lalu berikutnya, Thumma yanhar ma ma'ahu minal hadyi. Qala al-musannif rahimahullah, Thumma yanhar, kemudian menyembelih, ma ma'ahu minal hadyi, hadyi yang dia bawa. Ini adalah amal kedua pada Yaumun Nahr. Setelah selesai melempar Jumratul Aqabah, maka para jamaah haji menyembelih hadyu. Dan hukum menyembelih hadyu ini adalah wajib bagi yang berhaji tamattu dan qiran. Dan mustahab bagi yang berhaji ifrad. Mustahab bagi yang berhaji ifrad. Ketika menyembelih, disunahkan untuk mengucapkan Bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka walak, Allahumma taqabbal minni. Nah, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, di mana menyembelih atau tempat menyembelih. Yang afdal adalah menyembelih di Mina. Adza huwal afdal. Boleh walaupun menyembelih di Makkah. Boleh pula menyembelih di Makkah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud rahimahullah, beliau kata bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu Arafa mauqif wa kullu Mina manhar wa kullu al-Muzdalifa mauqif wa kullu fijaj Makkah tariqun wa manharun." Semua Arafah, yakni seluruh wilayah Arafah adalah mauqif, tempat wukuf. Wa kullu Mina, semua Mina adalah manhar, tempat untuk menahar, untuk menyembelih. Wa kullul Muzdalifah, dan semua wilayah Muzdalifah mauqif, tempat untuk wukuf. Wa kullu fijaj Makkah, dan semua gang-gang yang ada di kota Makkah, tariqun wa manhar, adalah jalan dan manhar, tempat untuk menyembelih. Yani boleh menyembelih walaupun di Makkah. Dan mustahab disunnahkan untuk ikut memakan daging sembelihan. Kemudian sebagian lainnya disedekahkan, sebagiannya dihadiahkan. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jal, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Fakulu, maka makanlah minha, dari sembelihan itu. Wa at'imu, dan berilah makan kepada al-ba'is al-faqir, orang yang fakir yang sangat membutuhkan. Pembahasan berikutnya, kapan waktu awal menyembelih? Waktu awal menyembelih

يوم النحر. Ini kapan jamaah haji, yakni al-mutamatti, al-qarin, ya, itu menyembelih hadyunya adalah fi yaumin nahr. Ini awal waktu menyembelih. Ya. Ya, ini tidak sebelum itu, tapi di yaumin nahr, tanggal 10 itu. Wa hadha qaul al-jumhur. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Dalilnya adalah qauluhu azza wa jal, wala tahliku ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillah. Dan janganlah kalian mencukur kepala kalian hatta yablughal hadyu, sampai hewan hadyu, hingga hewan hadyu itu sampai di mahillah, tempat menyembelihnya.

Ya. Ayat ini menyatakan bahwa mencukur kepala tidak boleh sampai kapan? Sampai haji itu tiba di tempat penyembelihannya. Dan maklum bahwa mencukur rambut kepala itu dilakukan pada yaumun nahr. Ya, bukan pada yaumun nahr. Wa khalafa fi hadhihi al-mas'alah adalah madhab Syafi'iyah. Yang berbeda dalam masalah ini adalah madhab Syafi'iyah yang berpendapat bahwa menyembelih hadyu tidak harus pada hari tertentu. Yang ini boleh walaupun sebelum tanggal 10. Kebolehan itu berlaku setelah ihram qiran. Bagi yang berhaji qiran atau setelah berihram haji bagi yang bertamattu. Ya kan? Sebagian menyebutkan bahwa boleh setelah bertahallul dari umrahnya bagi yang tamattu. Boleh setelah bertahallul dari umrahnya bagi yang tamattu, sehingga baru selesai umrah tahallul, ya. Nah, sejak saat itu boleh menyembelih hadyu tamattu. Nah, karena bagi madhab Syafi'i menyembelih hadyu tamattu ini ada dam bagi mereka. Menurut mereka ada dam. Karenanya sering diistilahkan dam tamattu. Dam tamattu. Nah. Karena tamattu-nya itu menurut mereka pelanggaran. Karena kaif melakukan tahallul di ayyamil hajj. Nah, ini salah bentuk pelanggaran, maka ditebus dengan dam. Nah, dam ini adalah damul jubran. Nah, karena dam jubran, maka dam jubran dilakukan saat terjadinya pelanggaran itu. Sehingga setelah tahallul dari umrahnya, maka ketika itu pula boleh dilaksanakan. Nah, ini banyak juga dipraktikkan oleh para jamaah haji Indonesia. Sehingga selesai tahallulnya, apa umrahnya, mereka sudah pakai nyembelih semua duluan sebelum tanggal 10. Dan gampang memang. Dalam arti sebelum tanggal 10 itu banyak pedagang-pedagang, ternak-ternak ini, penjual pedagang ini. Sehingga gampang nyarinya dan lumayan murah. Ini. Kalau harga standar itu 700 real, 720 real. Ini, berapa Rashid? 720 real. Nah, itu bisa dapat harga sampai 500 real saja. Nah, walaupun untuk tahun ini sudah ditertibkan tidak boleh kecuali harus melalui jalur resmi, enggak ada jamaah haji langsung ke peternak. Nah, taib ala kulli hal, itu bukan pembahasan kita, tapi saat kapan menyembelihnya. Ini memang yang masyhur di kalangan madhab Syafi'i. Nah, dan dipraktikkan oleh para jamaah haji Indonesia. Sehingga mereka menyembelih sebelum yaumun nahr. Nah. Ditegaskan hal ini antara lain oleh tokoh besar fuqaha Syafi'iyah al-mutaakhirin, yaitu al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitabnya Muhnil Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadhil minhaj. Ya. Wa waqtu wujubid dam 'alaihi ihramuhu bil hajj. Waktu

wajibnya dam alaihi, ya, itu adalah ketika berihramnya haji. Yani bagi mutamatti waktu menyembelih, wajib menyembelih damnya adalah ketika ihram haji. Li'annahu hina idzin yasiru mutamatti'an bil umrah ila al hajj. Karena dia ketika itu menjadi mutamatti' dengan umrahnya menuju hajinya. Ya, waqad yufham annahu la yajuz taqdimuhu alaih. Mungkin difahami enggak boleh mendahulukannya, yakni kapan? Ketika ihram haji. Umrah selesai tahallul, ketika ihram haji berarti kapan? Tanggal 8. Ya, itu sudah boleh menyembelih dam katanya. Nah, difahami dari mungkin bisa jadi difahami boleh, tidak boleh mendahulukannya. Yani sebelum itu enggak boleh. Walaisa muradan, bukan maksudnya demikian. Badil asah jawaz dzabhuhu idza faragha minal umrah. Bahkan al asah, kata-kata seperti ini bukan hanya sekedar menyatakan yang paling benar, namun ini mengandung sebuah istilah di kalangan madhab, bahwa di madhab sendiri ada khilaf. Ya, di kalangan madhab sendiri ada khilaf. Maka kalau dikatakan al-asah, ini hasil tahqiq sudah di oleh para muhaqqiqin. Nah, al-Khatib Asy-Syarbini ini muhaqqiqin angkatan kedua di kalangan madhab Syafi'i. Setelah angkatan pertama siapa? An-Nawawi war-Rafi'i rahimahumullah. Nah, kata beliau al-balil asah, ya, dari khilaf yang ada di kalangan madhab Syafi'i sendiri, al-asah itu adalah jawaz dzabhuhu, boleh menyembelihnya apabila selesai dari umrahnya. Waqila, ada pendapat yang menyatakan yajuz idza ahrama biha, boleh kalau sudah berihram dengan umrahnya. Lebih awal lagi. Tabut Asy-Syarbi ini mengatakan qila. Nah. Wala yata'aqqad dhabhuhu biwaqtin. Sehingga ini adalah tidak ada batas waktu tertentu. Kasair dima al-jubranat. Aw dima al-jubranat. Sebagaimana dam-dam jubron yang lainnya, enggak ada waktu tertentu. Begitu terjadi pelanggaran, nah saat itu sudah boleh. Ya. Ketika melanggar mahdhuratul ihram, ya itu kan harus bayar dam. Kapan bayar damnya? Sejak terjadinya pelanggaran. Nah, begitu. Nah, termasuk dam tamattu ini, karena bagi mereka adalah ini dam jubron. Walakin al-afdal dhabhuhu yawman nahr. Namun yang afdal adalah menyembelihnya di yawmin nahr. Lil-ittiba', demi apa? Ittiba'. Tapi ini afdal. Wa hurujan min khilafil a'immati thalathah, dan dalam rangka keluar dari khilaf di kalangan menyelisih al-imam salasa, karena imam salasa yang lainnya berpendapat dengan ini. Supaya enggak menyelisih al-imam salasa, kita sembelih di tanggal 10 juga. Itu. Fa innahum qalu la yajuz fi ghairihi, karena para imam salasa itu menyatakan berpendapat tidak boleh di selain tanggal 10. Walam yungkal anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin mimman kana ma'ahu annahu dhabaha qablahu, dan tidak dinukil dari Nabi alaihi salatu wasallam, tidak pula dari seorang pun yang dulu bersama Nabi, bahwa beliau menyembelih sebelum itu, sebelum tanggal 10. Nah, barakallahu fikum.
Sehingga ini al-afdal mesti demikian. Al-Khatib Asy-Syirbini mengatakan bahwa al-afdal adalah disembelih tanggal 10 lil ittiba. Nah, ini sangat disayangkan. Kata-kata afdal ini sering jadi momok dari bagi jamaah haji dan dijadikan momok. Udah kalau haji jangan cari yang afdal, cari yang sah-sah saja. Yang penting sahnya, jangan cari afdalnya. Ya. Udah kenapa, Pak? Wong itu haji. Ya. Cari yang afdalnya. Wong ini niat ibadah. Nanti anonymous mati pun siap kami, kan gitu. Di jamaah haji. Hah? Mati pun siap. Kok cuma sakit, ya? Mati pun siap. Ini jihad, apa ibadah besar, rukun Islam yang kelima, mestinya gitu ya. Nah, bersama itu pun berapa banyak yang dikira afdol padahal wajib. Dikira afdol padahal wajib, bukan hanya sekedar afdoliyah. Termasuk itu berjumrah ba'da zawal. Sudah Pak, jangan nyari afdol-afdol, yang penting sah. Loh, qabla zawal enggak sah ya, akhi. Iya. Banyak yang melempar qabla zawal, loh, kan melemparnya qabla subuh. Jamarot sepi. Ya memang sepi. Belum waktunya. Ya, antum bagaimana Anda masuk masjid jam 2 malam? Kif? Ya sepi, sepi-sepinya. Karena masih belum waktu subuh. Nah. Demikian pernyataan Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj. Hal yang sama juga dinyatakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Sesuai judulnya merupakan syarah terhadap kitab Al-Muhadzab karya Abu Ishaq Asy-Syirazi. Di antara hujjah madhab Syafi'i menyatakan demikian, yaitu boleh menyembelih sebelum tanggal 10. Di antara hujjah-hujjahnya adalah, satu, sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa bagi mereka dam ini adalah dam Jubran, atau penyembelihan ini adalah dam Jubran. Nah, sehingga sejak saat terjadinya pelanggaran, saat itu pula boleh menyembelih. Hujjah kedua, firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah 196, faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadyi. Ya, faman tamatta'a, barang siapa yang bersenang-senang dengan umrahnya ilal hajj, yakni bertamattu' dengan umrahnya kepada haji, ya, famastaisara minal hadyi, maka dia wajib menyembelih hadyu yang mudah dia dapatkan. Maka di ayat ini, ketika terjadi tamatta' bil umrah, maka saat itu famastaisara minal hadyi, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah dia dapatkan. Maka ayat ini zahir hadhil ayah, katanya bahwa menunjukkan sejak awal haji ditunaikan, yakni sejak ihram haji atau bahkan sebelumnya, itu sejak saat itu pula boleh melaksanakan penyembelihan. Ini dasar kedua. Dasar ketiga bagi madhab Syafi'i, bahwa seorang yang bertamattu apabila tidak mampu menyembelih, ya, apabila tidak mampu menyembelih, maka apa gantinya? Gantinya adalah berpuasa 3 hari ketika masih di tanah haram dan 7 hari setelah tiba di negerinya. Ya, 3 hari di tanah haram dan 7 hari setelah tiba di negerinya. Nah, 3 hari ini yang di tanah haram ini,
itu boleh dikerjakan kapan saja, boleh sebelum yaumun nahr. Kalau memang sudah dia tahu enggak sanggup, enggak ada sudah, enggak bisa bayar, enggak bisa nyembelih, maka dia puasa. Nah, puasanya boleh kapan saja. Bahkan sebelum yaumun nahr juga boleh. Demikian. Nah, kata mereka, jika penggantinya boleh dikerjakan sebelum yaumun nahr, maka sesuatu yang digantikan pun al-mubaddal minhunya juga boleh didahulukan sebelum yaumun nahr. Ini diantara hujjah-hujjah madhab Syafi'i. Di sana ada sekian hujjah yang lainnya. Ini yang kita anggap paling pentingnya. Walhaq ma zahaba ilaihi al-jumhur. Yang benar adalah pendapat yang dipilih oleh jumhurul ulama, jumhurul fuqaha, yaitu hadyu tidak boleh disembelih kecuali sejak tanggal 10. Tidak boleh sebelum tanggal 10. Hujahnya adalah satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiran, wahwa qarin. Demikian pula istri-istri beliau menunaikan tamattu', kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Nabi alaihi salatu wasallam, yang mana qiran sudah kita sebutkan, qiran salah satu bentuk dari tamattu' juga. Qiran adalah salah satu bentuk dari tamattu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyembelih hadyunya kecuali pada tanggal 10. Demikian pula beliau sendiri tidak menyembelih untuk istri-istri beliau kecuali pada tanggal 10 juga. Istri beliau masing-masing melakukan apa? Hadyu. Dan tidak, beliau tidak menyembelih untuk istri-istri beliau kecuali di tanggal 10 bulan. Demikian pula para sahabatnya yang berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebagian besar mereka melaksanakan tamattu' juga dengan perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagian kecil menunaikan dengan cara qiran. Semuanya itu para sahabat tersebut, baik yang mutamattik maupun qarin, itu tidaklah menyembelih kecuali pada yaumun nahr. Tidak ada satupun dari mereka yang menyembelih sebelumnya. Ini dalil pertama. Dalil kedua, para khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menyembelih kecuali di yaumin nahr. Tidak ada satupun penukilan yang disebutkan dari para khulafa' ar-rasyidin bahwa salah seorang dari mereka menyembelih sebelum yaumun nahr. Yang ketiga, sifat haji Nabi. Nah, yang merupakan tafsil wal bayan dari perintah yang bersifat mujmal. Dari perintah yang bersifat mujmal yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Yang mana praktek dan sifat haji Nabi alaihi salatu wassalam itu tidaklah menyembelih kecuali di tanggal 10. Dan Nabi telah berpesan, khudhu anni manasikakum. Yang ke lima, ayat yang kita baca tadi, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Dan Nabi menjelaskan bahwa mahillah adalah Mina.
pada yaumun nahr. Mahillah di ayat ini adalah fi Mina yauman nahr, sebagaimana penjelasan Nabi alaihi salatu wasalam.

Yang keenam, riwayat bahwa Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan, ya, untuk menyembelih di yaumun nahr, sebagaimana hadis riwayat atau dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qassama ghanaman yaumun nahr fi ashabih. Beliau membagi pada yaumun nahr kambing itu kepada para sahabatnya. Wa qala idbahu li umratikum fa innaha tajzi'u ankum. Sembelihlah untuk umrah kalian. Ya, fa innaha tajzi'u ankum, itu mencukupi untuk kalian, yakni sah. Fa asaba Sa'ad bin Abi Waqqas tais. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan bagian tais, yakni kambing kacang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Asy-Syinqiti rahimahullah mengomentari hadis ini, kata beliau, riwayat yang sahih ini menjelaskan bahwa para sahabat ketika menyembelih untuk umrah mereka, tidaklah mereka menyembelih kecuali pada yaum Idul Adha. Adapun hujjah-hujjah pendapat Syafi'i atau pendapat madhab Syafi'i, maka bisa dijawab sebagai berikut. Yang pertama, menyataan mereka bahwa dam ini adalah dam Jubran. Maka dijawab bahwa hajiu bagi haji tamattu' dan qiran itu kalau disebut dam, maka dam syukran, bukan dam Jubran. Kenapa syukran? Karena syukur kepada Allah mendapatkan kesempatan melakukan dua ibadah sekaligus di satu kali musim haji. Maka sebagai bentuk syukur menyembelih dam ini kalau disebut dengan dam. Wa illa hadyu, sebutan yang benar adalah hadyu, wa huwa hadyu syukran, bukan hadyu Jubran.

Jawaban kedua, bahwa syarat tamattu belum terwujud dengan semata keberadaan ihram haji. Nah, bagi mereka kalau sudah ihram haji sudah tamattu, begitu selesai dari umrahnya mau ihram haji, nah itu sudah terwujud tamattu, saat itu nyembelih boleh. La, bahwa semata-mata ihram haji belum terwujud tamattu, karena bisa jadi terdapat halangan dalam pelaksanaan haji setelah itu, setelah ihram tersebut. Sehingga tamattu belum tentu terpenuhi dengan semata-mata ihram haji.

Adapun mengkiaskan puasa 3 hari yang pengganti dari hadyu ini, yang itu boleh dikerjakan di sebelum tanggal 10, dikiaskan ini dengan apa? Dengan hadyunya. Maka kias ini dibantah dari beberapa sisi atau 2 sisi setidaknya. Yang pertama, hadzal qiyas musadimun linnassis sharih atau musadim liddalil. Dalil yang sahih dan sharih. Sehingga kias seperti ini fasidul i'tibar. Kias fasid al-i'tibar. Satu. Yang kedua, bersama itu pula kias itu bernilai kias ma'al fariq, yakni mengkiaskan 2 hal yang sangat berbeda. Terdapat banyak perbedaan antara puasa yang merupakan pengganti dengan hadyunya. Apa saja perbedaannya? Yang pertama, hadyu berkonsekuensi atau akan yatarattab alaihi qada uttafas, menghilangkan kotoran sebagaimana dalam ayat falyakdu tafasahum. Itu dengan apa? Dengan adanya penyembelihan ini. Sementara puasa penggantinya tidak demikian. Yang kedua, perbedaan kedua, hadyu berkaitan khusus dengan tempat tertentu. Tempatnya sudah ditentukan, yaitu apa? Imma di Mina atau di Mekkah. Yani hadyu ada mahillah, ada tempatnya. Nah, sementara puasa tidak. Kemudian puasa penggantinya itu berapa hari? Bukan hanya 3 hari. Puasa penggantinya berapa? 10. Nah, tilka asyaratun kamilah, 10. Ya. Nah, mayoritasnya dari 10 itu justru di mana? Di negeri tinggalnya. Di negeri asal. Ya, nah, 3 dan 7. 7 dikerjakan di negeri asal. Nah. Dan ini berbeda dengan hadyu. Enggak ada hadyu di negeri asal, semuanya di tanah, di Mina atau di Makkah. Nah, inilah jawaban terhadap hujah-hujah yang disampaikan oleh madhab Syafi'i atau madhab Syafi'iyah. Barakallahu fikum. Karena itu ditegaskan oleh Al-Allamah Al-Mufassir Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullah dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan, dari penjelasan yang telah kami sebutkan, maka engkau tahu bahwa pihak yang berpendapat boleh menyembelih hadyu tamattu ketika ihram haji atau setelah selesai dari umrahnya, seperti ulama madhab Syafi'i dan Abul Khattab dari kalangan madhab Hambali, maka kata Syinqiti, mereka tidak memiliki hujjah yang jelas dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula dari perbuatan para sahabat. Yani ini setelah penutup dari Asy-Syinqiti rahimahullah, setelah beliau atala nafas firraddi ala Asy-Syafi'iyah tentang masalah ini yang membolehkan menyembelih sebelum tanggal 10. Antum kalau ingin tahu rincian detailnya bisa dibaca di kitab Adwa'ul Bayan, ya, bantahan Al-Allama Asy-Syinqiti terhadap madhab Syafi'i. Hal senada juga ditegaskan oleh Al-Allama Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah dan juga Syekh Al-Faqih
Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ila huna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

dengan surga, dan sebaliknya tidak memastikan terhadap seorang pun dari kaum mukminin atau yang meninggal di atas atau dengan kejelekan dan kemaksiatannya, tidak memastikannya dengan neraka, tidak mempersaksikannya dia sebagai ahlun nar. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah, ini adalah salah satu prinsip dan akidah ahli sunnati wal jamaah. Kemudian yakni prinsip ini adalah sebagaimana diterangkan oleh Al-Allama Shalal Al-Fauzan rahimahullahu taala atau hafizahullahu taala, bahwasanya masalah ini merupakan masalah asy-syahada bil jannah atau yakni persaksian terhadap surga, persaksian surga, atau asy-syahada bin nar terhadap yakni syahada persaksian terhadap dengan neraka, mempersaksikan neraka untuk al-muayyan, orang tertentu. Nah, maka fala yushhad li muayyan bi jannah wala yushhad lahu binar, tidak boleh bersaksi untuk orang secara muayyan dengan mempersaksikannya dengan surga, tidak pula mempersaksikan untuk seseorang tertentu dengan neraka, illa bidalilin minal kitab wa sunnah, kecuali berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Naam. Barakallahu fikum.

Permasalahan ini Al-Imam Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala mengatakan hadzal kalam laisa ala itlaqi. Ya, penjelasan ini dari Syekh dari Al-Imam Al-Barbari rahimahullah tidaklah secara mutlak. Yakni at-tazkiyah li syakhsin bihasabi ma tara fihi min khairin yuzakka. Yakni tazkiyah untuk seseorang, ya, untuk seseorang sesuai dengan apa yang kau lihat, yakni kebaikan yang engkau lihat padanya, maka dia yuzakka, boleh diberi tazkiyah. Apakah boleh yang demikian, melihat seseorang punya kebaikan kemudian kita tazkiyah, kita rekomendasi, kita puji dia, apakah boleh? In kana yurid la tashhad li ahadin minal muslimin bi khairin wala syarrin ya'ni janna aw nar fal amru kadzalik. Maka kalau yang dimaksudkan tidak boleh atau jangan engkau bersaksi terhadap seorang pun dari kalangan kaum muslimin dengan kebaikan, dan jangan pula engkau bersaksi terhadap seorang pun dari kaum muslimin dengan kejelekan, kalau yang dimaukan adalah dengan kebaikan dan kejelekan itu adalah jannah atau nar, kebaikan yakni jannah, surga, kejelekan yakni nar, fal amru kadzalik, maka permasalahan ini memang demikian. Ini benar ini. La nasyhad li ahadin bi jannah aw nar. Yakni tidak mempersaksikan terhadap seseorang pun dengan apa? Surga atau neraka. Artinya Syekh membahas kata-kata atau redaksi yang diucapkan oleh al-muallif, yaitu khair wala syar. Ya. Barang siapa wa man kana min ahli al-islam fala tashhad lahu bi amali khairin wala syar. Barang siapa dan dari kalangan ahli al-islam, maka janganlah kau mempersaksikan untuknya dengan kebaikan dan kejelekan. Nah, kalau maksudnya kebaikan ini adalah surga dan kejelekan maksudnya neraka, maka demikian memang. Ya, yakni tidak boleh mempersaksikan dengan surga atau neraka terhadap seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Memastikan, bersaksi fulan ahlul jannah, fulan ahlul nar, ini tidak boleh. Nah, kalau yang dimaksud khair dan syar di sini adalah surga dan neraka. Adapun kata lakin al-khair, la, al-khair awsa min hadha. Namun beliau menggarisbawahi atau menekan, menyoroti kata-kata khair di sini. Namun kebaikan di sini, la, tidak demikian. Ya. Al-khair awsa min hadha. Kata al-khair lebih luas daripada surga. Ya. Fa insan ta'rif annahu sariq. Yani seseorang bisa jadi kamu tahu dia pencuri, au zanin, pezina, au mubtadi'. Ya, maka tashhad alaihi bisyar, bersaksikan dia dengan kejelekan. Kalau maknanya ini kata khair dan syar itu lebih luas, ya, kata Syekh bin Rabi di sini. Sehingga kalau seseorang memang mencuri, ya kamu harus saksikan dia mencuri, begitu. Kalau dia mubtadi', maka saksikan dia mubtadi'. Nah, khasatan fin nasihah, terkhusus kalau posisinya adalah memberikan nasihah. Ya, memberikan nasihah. Idza lam yatlub minka asy-syahada wa ra'aita annahu yadurru al-muslimin fa'alaika an tubayyin syarrahu. Kalau engkau enggak diminta persaksian namun engkau melihat bahwa orang tersebut membahayakan atau merugikan kaum muslimin, fa'alaika an tubayyin syarrahu. Maka kamu wajib menjelaskan kejelekannya. Wa tuhadzirun nas min syarrih. Kamu peringatkan umat manusia dari kejelekan dia. Fa idza kana fi khair tuzakkihi, dan sebaliknya kalau padanya ada kebaikan, maka kamu wajib mentazkiyahnya. Hatta ya'khudhan nas minhul khair, agar umat mengambil kebaikan darinya. Wa ya'khudhu minhul ilm, mengambil ilmu darinya. Yaqbalu syahadatahu ila akhirih,
mau menerima persaksiannya dan seterusnya. Ya. Barakallahu fikum. Artinya di sini beliau tidak sependapat dengan atau mengkritisi kata-kata khair dan syar. Kata-kata khair dan syar lebih luas daripada surga dan neraka. Kalau surga dan neraka, na'am, tidak boleh mempersaksikan seorang pun dari kaum muslimin dengan surga dan neraka. Namun khair dan syar ini lebih luas. Tadi khair, fulan ahlul khair, fulan ahlul ilm, fulan punya kebaikan, fulan begini, ini khair. Fulan mencuri, fulan na'am pezina atau berzina, fulan mubtadi', kamu tahu kejelekan itu pada si fulan, maka sampaikan. Imma posisi nasihat, ya, posisi engkau ditanya, ya, menyampaikan nasihat terkait umat, terkait kemana, atau si fulan itu berbahaya, sampaikan nasihat kepada umat, jelaskan kondisinya. Nah, begitu. Maka yal ikhwa rahimani wa rahmukumullah, demikian. Lalu kata beliau, taba'an tazkiyat masyiatun min ahdi sahaba ila yaumina hadha. Tazkiyat-tazkiyat itu ada, ya, sejak masa sahabat hingga hari ini. Wa kutubul jarah wa ta'dil mali'atun bidhalik. Ya, kitab-kitab jarah wa ta'dil penuh dengan pembahasan ini. Ada al-jarah, ada ta'dil. Nah. Sehingga pernyataan al-imam al-barbahari di sini, ya, yaksud wallahu alam jannah au nar. Yang dimaksud beliau dengan khair dan syar di sini adalah surga dan neraka. Naam. Wa hadhihi ibara ahli al-aqaid fi at-tahawiyah wa ghairiha. Naam, ini ungkapan yang dinyatakan oleh para penulis kitab-kitab akidah seperti dalam akidah tahawiyah dan yang lainnya. La tashhad li ahadin bi jannatin aw nar. Jangan kamu mempersaksikan seorang pun dengan surga atau neraka. Ya, demikian. Ini ungkapan yang terdapat di kitab-kitab akidah dengan jannah wa na'aunar begitu. Wa indal maut ma min rajulin muslim yamut fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Tentang kematian, ya, ketika seorang al maut ketika meninggal, ya, tatkala

Ya, tidaklah seorang muslim yang demikian kondisinya diurus oleh 40 orang muslim, maka kecuali pasti Allah akan berlakukan syafaat mereka terhadapnya. Wa fi hadis Umar marra alaihim bi janazatin faqala wajabat. Demikian pula dalam hadis Umar. Naam. Ketika lewat satu jenazah, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda wajabat. Wa marrat alaihim ukhra. Kemudian lewat jenazah yang lain, faqala wajabat. Naam. Maka Nabi mengatakan wajabat. Yani syahidu lil'ula bil khair wa syahidu lisaniya bisyar. Yang Nabi mempersaksikan untuk yang pertama dengan khair, untuk jenazah pertama. Untuk jenazah kedua Nabi mempersaksikan dengan kejelekan. Maksudnya demikian. Namun Umar bertanya, faqala Umar ma wajabat, qala hadha athnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Untuk jenazah yang pertama kalian memujinya dengan kebaikan, maka wajib untuknya surga. Wa hadza athnaytum alayhi syarran fa wajabat lahun nar. Antum syuhada Allah fil ardi. Naam. Dan untuk yang kedua kalian mempersaksikannya dengan kejelekan, maka wajib untuknya neraka. Karena kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Atau afwan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Nah, kata Syekh, fahal kullu man syahida lahu bi khair aw syarr naqul mithla ma qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wajabat lahul jannah aw la. Apakah setiap yang dipersaksikan ya, dengan persaksian kebaikan ataupun persaksian kejelekan, kita boleh mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu wajabat lahul jannah awla? As-sahih annahu idza kana al-muzakkun min ath-thiqatil udul, naam, li'anna ba'd al-ashya' tafta'il. Karena عرفنا ان بعض الناس يكون ميتهم عليه معاخد وله معاص كبيرة وعليه كذا ويقومون على قبره يشهدون له بالخير حتى يشهد له بالجنة فهذه شهادة الزور والعياذ بالله. نعم. ولا يمكن ان يترتب على هذا ان الله يدخل yudkhiluhul jannah wa hiya syahadatuz zur. Naam. Maka kata beliau yang benar dalam hal ini, apabila al-muzakkun min ath-thiqatil udul, orang-orang yang memujinya, mentazkiyahnya, ya, berasal dari orang-orang yang jujur, orang yang terpercaya dan jujur, ya. Lianna ba'dal asya tafta'il, karena sebagian perkara itu emosional, kata beliau. Dan karena kita tahu sebagian manusia, sebagian orang jenazahnya itu memang diketahui terdapat kesalahan, ya, melakukan maksiat, maksiat besar, berdosa. Lalu ada mereka yang hidup berdiri di kuburannya mempersaksikannya dengan kebaikan supaya mendapatkan surga orang ini. Fahadihi syahadatuz zur. Yang seperti ini merupakan syahadatuz zur, syahadat kebohongan, persaksian kebohongan. Waliyadzubillah. Dan tidak akan mungkin akan muncul dari sini bahwa Allah akan memasukkan jenazah tersebut ke surga, karena syahadahnya adalah syahadatuz zur. Naam. Qalu idza kana ya'ni haula akhbiru ma'a ma fihim min as-sidqi wat-taqwa wal-ikhlas

Ahidu lihada bil khair. Ya. Namun apabila yang dimaksud adalah, tolong sampaikan, ya, karena memang pada orang yang wafat ini terdapat kejujuran, ketakwaan, keikhlasan, ya, maka mohon persaksian kebaikan, ya, mohon persaksian, ya, untuk jenazah ini yang meninggal ini dengan kebaikan. Maka yang seperti ini yurja lahu ayyakuna min ahlil jannah. Nah, maka diharap, sangat diharapkan kalau orang tersebut adalah ahlul jannah. Sebaliknya, wa idza syahidu alaihi bisyarr, kalau kaum mukminin memersaksikan kejelekan padanya, fa innahu yukhaf, yakni al-jazm ma fihi alaihi ayyakuna min ahlin nar. Yani dikhawatirkan, tidak memastikan, tapi dikhawatirkan bahwa dia termasuk ahlun nar, li'annahum syuhada Allah fil ardi. Artinya apa? Hadis ini pun, ya, itu hanya kita, bagaimana memahami hadis ini yang Nabi alaihi salatu wasalam bersandar kepada apa? Persaksian kaum mukminin. Ketika kaum mukminin, para sahabat yang mempersaksikan kebaikan untuk jenazah pertama, maka Nabi mengatakan wajabat. Ketika yani wajabat lahul jannah. Ketika kaum mukminin, para sahabatnya mempersaksikan dengan kejelekan untuk jenazah kedua, maka Nabi mengatakan wajabat. Nah, ini posisi Nabi sebagai Nabi yang beliau mendapatkan wahyu. Ya, tentu ini merupakan syahadah, penguat dukungan dari Nabi terhadap syahadahnya para sahabat. Nah, sekarang bagaimana kalau sepeninggalnya, sepeninggal Rasul? Apakah bisa kita melakukan seperti ini? Ya. Maka jawabannya adalah ini pun tidak seperti posisi Nabi alaihi salatu wasalam. Tetap kita nyatakan yurja lahu. Ya, apabila kaum mukmin mempersaksikan, ya, ini ada jenazah, kemudian kaum mukmin mempersaksikan yurja lahu. Asalkan apa? Memang pada jenazah itu ada sifat-sifat demikian. Ada kebaikannya, dia ahlu taqwa, dikenal ahlu ibadah dalam hidupnya, misalnya banyak berbuat kebaikan, banyak berbuat amal saleh, amal sosial kepada, ya, sesama misalnya. Maka yang demikian diharapkan. Nah, barakallahu fikum. Dan sebaliknya, apabila kaum mukminin mempersaksikan kejelekan dan memang betul dia ahlul ma'asi, ya, maka dikhawatirkan orang itu memang ahlun nar. Namun tidak memastikan, tetap tidak boleh memastikan. Itu hanya harapan, doa, dan semoga itu terjadi. Nah, ini satu. Namun kalau kenyataannya sebaliknya, kenyataannya orangnya yang wafat itu ahlus syar, ya, ahlul maksiat misalnya, banyak dosa. Nah, kemudian orang yang hidup mempersaksikan fulan ahlul khair, fulan ahlul taqwa, padahal jelas-jelas orangnya enggak sholat, orangnya ahlul maksiat, orangnya banyak berbuat bid'ah, bahkan syirkiyat, ya, dalam kehidupannya yang tampak, yang nyata seperti itu. Maka ketika dipaksakan mempersaksikan dengan syahadat, oh, yang hidup saat itu mempersaksikan fulan ahlul khair, maka syahadat seperti ini tergolong syahadatuz zur, ucapan zur atau persaksian yang bohong. Nah, jelas-jelas orangnya berbuat maksiat, kif dipersaksikan sebagai ahlul iman, ahlul taqwa. Nah, maka yang demikian persaksian yang bohong. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Kemudian Syekh Rabi menekankan adalah beliau kembali menyoroti ucapan atau redaksi yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, la nashhad li ahadin bi khair wala syar. Ya, kami tidak mempersaksikan untuk seseorang pun dengan kebaikan dan kejelekan, laisa ala itlaqih. Maka kebaikan dan kejelekan di sini tidak secara mutlak. Naam. Lakin la nashhad lahu bi jannah wala nar. Hadza maqul. Namun yang benar adalah kami tidak mempersaksikan untuk seorang pun dengan surga, tidak pula dengan neraka. Kalau makna ini, maka makna yang makul.
amal khair wasyar, adapun baik dan buruk seperti ini, maka tidak. Asyhadah umuman, ya, syahadat secara umum, fayushhad liman fihi khair bil khair, orang yang ada kebaikan badannya kita persaksikan kebaikan badannya. Waman fihi syar yudhkar bisyar, dan orang yang punya kejelekan sebutkan dengan kejelekan. Didaf'i dararihi wa syarrihi anil muslimin, dalam rangka mencegah kebahaya dan kejelekan orang tersebut dari kaum muslimin. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Semoga pembahasan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.